Sushi kono chenga, joy de kanyin dag tarata chogo ka kalonan bang nyam joshe choga chega. Yakurum bin yalum tichik chinga tang ga telen kane wan ching khang diga war kalam tsangma den jagra karu shi choga. Yakurum bin yalum tichik chinga tang ga wan ching khang den yin zorgan rawan jo sulam tindi tang ga chile den chitong sim tang. Chile den chitong atang malar gibjagan tsam dana yang tatalam shi su shi kono chenga rui de kakanyin da gata gara ta shigo ka kalawanan bang nyam joshe choga chega. Jakhul minyalum tichik chingak tanggan zorgan rawa nihta u tang tawani chingdik war kalam tindi tanggu chile jibjara arga gan tsam dana yang tatalam shi su shi kono chenga kalawanan bang nyam joshe choga chega. Demungar jinam tkni tanga juli samjara ja chani juli samja ja chi chak sim kun cham dana yang tata lam shi su shi kog tga kala nam bang nyam chok shi chu ka chi ga ngar jinam tkni tanga juli jibjara nir nga ni juli jibjara nir ga kun cham dana yang tata lam shi su shi kono chen ga kala nam bang nyam chok shi chu ka chi ga Demen har jinam tkni tang ge chile tge jara ni khni chile tge jara ni ji gan cham chile tge jara ni de ni chile tge jara sim so chi gan cham da na yang ta ta lam shu su shi ko no chen ge kalwa na ba nyam jog che chu ge chi ge ya kru mi ni lam sim t chi chi ge tang ge chan nam chi wa ni na ko ro mo ge war ge nam tkni tang ge chile ngab jara tge chile ji ni chile ngab jara tge chile ngab gan cham 나나영 다탈라마 시고 소시고 노진거 가나나 방념 조시 주가 지금

0: 버르세베 달루 천라 제첩수제 시진핑기 로닝 찬고 종아베랑 그 환주 등 진총 폐지 활동비 탑지지 링근 가친 라지데 탑지 고득 가친 나랍 등 아람바는 신 베친 토인 폐지라 근들 단득 동아 등 도흐 지들지 랑지 집샤 예버 접데 로닝 찬고 종아비 인고 럭버 좀버 네트는
1: 산지르 냠족 리에 체니니 니브종에 차트 산지레 종게 리자 등럽 지난 듯진지 아남바 서반바 비도 바디 제체 부제 시진 핑제 달리 친제 아제슬 종의 고제 아니브티 시밥 등에 체니니네 로프텐 이르맹가 비츠 토이 피제라 근데 더디 롱이 캔국 종아비 고럭 보솜 기시밥 등에
0: 디나 람정게 캔국라테니 환주르 등 업친송 페이지란 접통 샤진네 나초당게 제슬 종을게 접통 개친 시기네 정화 머르게 샤브직 라포체 접지로 졸비 로브지 땅 쳔보라 니스퉁 니에트글루 롱쿠르디 타츠제 로르지 링근라 흐타니 흐사우 요레 랑지 쳔 페지제 탑지 고르크브당 니엔킨 잔퉁 냠니 땅 니흐튼 메바당 몽후 카비르 제친 망탄 로비 디크브스그니 요레 로르니 찬고 쫑아비 디르크므네 쳔츠고 랑르게 땅르브 쳔그 제시 찬니 원지브셰피 마제 부담부당 슈그 용니 니흔 돈비 난그 끄디르크비네 로르지 제 카브슈그 던딤 던데 Tajik njandir chochi, nangi qa yikpa chishtir yikpum thagi sami.
1: Go lakpo somja chun yung tang jil shingay. Go lakpo somba li, dalim tak shun yi. Da dang bi qi ni khun yin. Chachif huja si jimpin ji, xiang qin tang bu rinbi, go chil lipsi ba suwi, dang ga gam ni khabi, zhunga cang zung jin cua tang vjivay gong tu ne, lop zhung tang, lak tarp xie bi, qe tun simji ro lang zin zan zik bi, mzai gih tang, nan jif dan tu ne. Tengah kami kebi, zhunga cangzum jincu tengu jiwa li. Lungi, kyanggub yunga wih kabji, huamjur dengi. Pichetsu pijik dungi, tabji gubzhuk shikhingi. Shugu yungi, guwa samu limba dengi, dengzim shidi. Lungi, kyanggub yunga wih, gu lukbu sumgi.
0: Erdaqsambi cip jigni nini. Erdiyangu mangchini shkab jibji wih jincu tengu jiwi. Lungi, kyanggub yunga wih, zangni lan chukchim guwati. Tengen docil chamkul gurem jiti. རྒྱལ ཁབ ཅན དོལ རབ ཇར བ དང རྒྱལ ཁབ ཅན ཕེ ཅིན ཆ ལ གུལ བྱ ཐམ བྱ དེ རྒྱལ ཁབ ཕེ ཅིན ཆ ལ གུལ ཅན ཐབ ཅི ཤོག དུ ནེ པ ཁང རི ལག པེ གོ ནེ དོན ཕལ བྱེ པར ཁྲམ ཅུང གང གང སོང ནེ དེ དོན ཐུབ བྱེ ཡེ མིན པན ཁ དང ཁལ བྱེ ནེ གཞན ནེ ཁང དུ ནག ནམ ཕན དང ཉང རི རྒྱན ཆུང བྱེ ཐབ ཆ ལ གུལ ལ གོ རིམ དན ན གཞན ནེ གག རྒྱུལ བྱེ ཐབ
1: ལོ ངེ ཆ ལ གུལ ཅུང ང བང གོ སོང བེ ལོ རེ ཆ ལ གུལ ཐབ ཤིན པང གོ པེ ཐབ ཅི ཅེ ཁ དང ཁ ཡོ ལ མིན པན ཡོ ན དམ ཅིན ཅེ རྒྱབ གི པེ Di chula gar cha zami ngay, zonim xebi, chu sim jang yu li. Zichif fujie nan jif dan du ni, kyanggul yigbo dung, lagftir nipa ni, zong jib xe yi. Bi cim tui peji jia lingin na dang pur yigdi, zichif fujie si jimping ji, da li cim la, tabji gobrug gal chi na, rab dung rinba nang.
0: Erda dang pur, zhongkong zhongyang cha su bji ji, longgo cikbi tamung lop zhong tang dang po xe ni, mangu jie gobrug dung, mangu tunlin peji xtong jih zor zong. Erdaagni pari, Chechib shuji Xi Jinping ga dalur jianang ga togshib tang tang bo di, Beijing yi zhong dang ni bi, Erjakib chamchin lak sartu lak lang ta pibni, chamchin laksil lak sartu lak wevchil suk je, ni cil la jilum sa la. Xiego gachin dang ni ji, dang rib jian je tunli ma lang zikcham xie ba dang, Chechin toyi chansil la rang sik rang shtub jimchuk sak tong vi, Ergigil la rang bjin ngong sit dan chun yu la.
1: Lu sarwe lom chin dang bi tuan, Chechib shuji Xi Jinping ji fdan du ne. Tengrib jianjia tunli maalagan zikshim shiajadi. Luongi kyanggub yunga virangga tabji lingin susi duancin tangpur vishigbana samjiga azamnib shini shunga yinshingay. Luongda tagarangay, rangjil jia huamjur jia gangil mangpo chiltab sarjingay. Nyangxi dangay, suanxi qinbu jinchung tabi tabji yabdin na tunli jia maalag cha cangwa yinay. Ngipung huamjur sammachibra dobdin da dunga dangay, lagbjir dunga. Zhechunay qirib dangci, dazul zhongke ligja dangrib jianla, mangzha ngar liyab dangbun dangtabay.
0: Erjayung chokchangani chokbi rang, fchachib shujie jiangsun titsib chokbi zhishib la shikib, zhonggun dangra qinbu shigimbi, ngaci ngibir dar ngipung huanjur ngirgi. Shukh shig dang chakung shig jang chan marung. Fshawi xzogna dey rangir dobdan dag dongwi tongjogji tanchung shigi si nanjif dan. Peji jia nambak sarwan zigjian, rangji jin peji jia rangang shtangzim shibi ngonji khiyin dey. Dalu ni wuzung, Chechib shuji Xi Jinping gi jinsuk gachin dang sagni lak toshib nangarkib pejijir nambak sarwa gangabzhuk genzigibir gozhig tangmaga nangshin. Jainan gan kurchu chenpo tobdan tak tongwar tenni, chetsan tobi shibshugur gwanji che ramdaga ramzhin cherak tong atang. Jachin kurchu lar jachi par tenni, jainan gab jibjir mpheji chik sonkhi chetak tak tongwa. Shinnang av jaintal tang pansin shkintal, tamung yarjib chi ngwanjir yongwar batsun shwegi shi nan chifta na.
1: Sakung tanjur pheji na, bichin toye pheji ngomjib shabi ngagshzayin dakhjur yin. Dalo nipzong, jachib huja Xinjinping ji, jiliyongwa samkul chika, Sākūng tāngjūr pējī jī shāshīg qiñbūnda lā jīngūl nāng. Jiliyōng cūqī nī cūqbī rāng. Jachib shūjī huāmjūr shāngqīn qiñbī nīcil sīrū shīmjīb shē bādāng. Nātūn sīrwa tāgjūb shē bītil hūn hūn gī bādāng. Nyāmyōng jidum shē gīshī nān jīftāni.
0: Jiliyōng cūqī nī cūqjī, jachib shūjī xībī shuān kāqsir dāng guanzim zātī. Shuān kāqsir jī pēcīn tōyīn zikchīn dāng pējī lā kāndak dāngsib tōngwī vīmīn cūndab dīnī.
1: 北京等天津河北区间团聚人培级来个一些不等，卡不少三段能个。而在这个不嘞，这些书记今年见的，还能不团聚人下话，也不着急他了，咱不懂该抢能个。中国李家等了几年，这个春节，回门跟这个中华这个手中阿妈子嘞，还能团聚他嘞？啥空培级玩起来，接触的东家啷个？今年都蛮跟得等个。这些书记他不进这吃的个，就错了那个家，多不个几得便宜。
0: 端起那只杯，拉姆那个家乐恰乐不蒙用嘞。乡里乡爹等了不见爹，
1: 中国那家等了不见爹，劝用等啊，彼此等俺们家大有比。同他娃儿生的，这些初级习近平家特色人物端起些着嘞。
0: 那这个不嘞，这些初级切的山东德州临城口了，濒临庄头东一家的有片呢。啥个你家个也是同起都下位，年些不如啥呢？第二季大荣，香客片呢？ ᱡᱮᱱᱫᱚᱵ ᱪᱷᱟᱢᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱫᱤᱢ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱠᱚᱪᱩᱞ ᱵᱟ ᱥᱟᱝᱞᱤ ᱞᱟᱜᱪᱤᱱ ᱢᱟᱨᱱᱟᱯ ᱪᱤᱞᱟ ᱪᱮᱵᱤᱝ ᱥᱟᱫᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱞᱩᱨᱟ ᱨᱟᱝᱡᱤ ᱪᱮ ᱭᱟᱱᱡᱤ ᱛᱷᱚᱱᱥᱞ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱡᱟᱢᱟ ᱪᱷᱟᱜ ᱪᱷᱤᱜ ᱥᱢ ᱫᱤᱨᱜᱟᱞ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱭᱟᱱᱡᱤ ᱞᱚᱞᱚᱜ ᱥᱚᱝᱟᱱ ᱞᱤ ᱞᱟᱢᱚ ᱥᱤᱠᱷᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱢᱵᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱥᱮᱯᱨ ᱞᱟᱜᱫᱟ ᱛᱟᱢᱵᱩᱨ ᱡᱟᱢᱵᱤ ᱛᱟᱵᱪᱤ ᱪᱮ ᱨᱟᱝᱜᱞ ᱢᱚᱱᱮ
1: ᱡᱮᱨᱜ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱜᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱠᱚ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱜᱟ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱢᱟᱢᱪᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱯᱴᱩᱱ ᱢᱟᱢᱪᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱜᱟ ᱪᱤ ᱥᱚᱝᱪᱩᱝ ᱞᱟᱜᱵᱚ ᱥᱮᱯᱟᱱᱤ ᱡᱚᱝᱜᱚᱱ ᱡᱚᱣᱟᱱ ᱪᱷᱟᱯᱥᱩ ᱪᱤ ᱚᱱᱚᱝᱜᱩ ᱚᱱᱚᱢ ᱪᱷᱟᱛᱟᱝ ᱟᱜᱟᱪᱩᱵ ᱪᱮᱱᱤ ᱵᱟ ᱪᱷᱤᱨᱟᱜ ᱛᱚᱝ ᱭᱩᱵᱟᱨᱮ ᱛᱟᱢᱚᱝ ᱛᱚᱵᱡᱩᱝ ᱥᱤᱵᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱞᱩ ᱱᱤᱵᱡᱩᱝ ᱪᱮᱪᱷᱤᱯ ᱦᱩᱡᱟ ᱥᱤᱡᱮᱱ ᱯᱤᱱᱡᱤ ᱯᱷᱤᱞᱮᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱞᱟ ᱡᱤᱱᱫᱩ ᱢᱟᱱᱟᱜᱛᱮ ᱦᱚᱟᱢᱡᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱟᱯᱪᱟᱛᱚ ᱯᱷᱤᱡᱤᱡᱮ ᱧᱮᱱᱪᱟ ᱡᱤᱱᱪᱷᱤᱞ ᱵᱮᱯᱨᱮ ᱪᱷᱤᱨᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱞᱚᱝᱮ ᱪᱷᱟᱨᱜᱩ ᱡᱚᱝᱟ ᱣᱟᱱ ᱜᱩ ᱥᱤᱠᱱᱤ ᱭᱮᱱᱟᱝ ᱡᱚᱯᱨᱮ ᱥᱚᱝᱪᱤᱞ ᱯᱷᱤ ᱟᱫᱟᱵᱫᱟᱢ ᱵᱮ ᱪᱤᱵ ᱡᱚᱝᱟ ᱧᱮᱱᱮ ᱡᱮᱞᱠᱷᱟᱵ ᱫᱚᱢ ᱪᱤᱵ ᱡᱩᱡᱮ ᱟᱡᱟᱴᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱴᱟᱜ ᱯᱷᱤ ᱱᱚᱨᱛᱞᱛᱮ ᱡᱟᱞᱱᱟᱝᱜᱟ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱯᱷᱤᱡᱟᱛᱟᱝ ᱜᱩᱨᱮ ᱨᱟᱴᱤᱢ ᱪᱤᱜᱮ ᱪᱷᱟᱜᱪᱤᱱ ᱟᱜᱟᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱜᱪᱷᱤ ᱴᱤᱜ ᱥᱟᱢᱵᱟᱛᱤ ᱡᱤᱨᱢᱤᱱ ᱟᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱯᱪᱤᱱᱟ ᱱᱟᱱᱟᱝᱜᱟ ᱛᱤᱱᱤᱢ ᱫᱤ ᱵᱡᱟᱪᱤ ᱵᱡᱟᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱪᱷᱩᱝ ᱟᱵᱫᱟᱢ ᱯᱟᱨᱮ
0: ᱟᱨᱫᱟᱵᱫᱟᱢ ᱵᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱢᱪᱮᱱᱤᱱ ᱡᱚᱝᱜᱚᱝ ᱡᱚᱝᱭᱟᱝ ᱪᱷᱟᱥᱩ ᱯᱷᱤᱡᱮ ᱴᱤᱱᱪᱩ ᱫᱤ ᱴᱤᱱᱪᱩ ᱞᱤᱝ ᱤᱧᱡᱮᱢ ᱥᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱱᱤᱵ ᱡᱩᱝ ᱩᱞᱚᱢᱛᱮ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱷᱤᱭᱮ ᱥᱚᱠᱷᱟᱝ ᱤᱵᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱭᱟᱝ ᱜᱤ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱟᱨᱤᱜ ᱥᱚᱥᱚ ᱢᱟᱝᱢᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱜᱤ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱞᱛᱮ ᱭᱟᱨᱡᱤ ᱥᱚᱱᱞᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱨᱪᱤᱱ ᱵᱟᱱᱛᱷᱚᱵ ᱥᱤᱛᱮ ᱭᱟᱨᱡᱮᱱ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱪᱤ ᱪᱷᱩᱱ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱱᱤ ᱞᱟ ᱪᱤᱝᱛᱩᱢ ᱥᱟᱡᱤ ᱡᱮᱱᱪᱩᱢ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱚᱵ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱞᱟ ᱪᱤᱝᱛᱩᱢ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱮᱯᱥᱩᱜ ᱪᱮᱜ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱠᱮ ᱪᱮᱨ ᱠᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱩᱜ ᱞᱟ ᱠᱟᱨᱛ ᱱᱤᱫᱤᱱ ᱡᱟᱞᱵᱤ ᱨᱟᱝᱡᱤ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱞᱟ ᱨᱜᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱯᱪᱤ ᱞᱟᱜᱥᱩ ᱥᱟᱢ ᱯᱷᱮᱵᱤ ᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ
1: ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱚᱵ ᱠᱟᱵᱮ ᱞᱚᱵᱪᱤᱞ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱠᱷᱟᱢᱡᱩᱨ ᱧᱮᱱᱥᱤ ᱤᱢᱵᱟᱨ ᱢᱟᱥᱞᱮ ᱜᱚ ᱪᱷᱢᱟ ᱛᱷᱟᱯᱮ ᱡᱮᱢᱡᱤ ᱠᱟᱞ ᱪᱤᱱᱪᱤᱠ ᱡᱟᱝ ལོ ཤི བའི ཁང ཅུག ཅུག ཕེ ཅི ཅི མིང མིན ངོ མ ཅིར ཡོང ར མང ཅི ལག པོ དང ཀྲུང ཁེབ ཤབ ལག པར རབ ནན གག ནས དང ལ ཐག ཡོ ལེ ལོ ངེ ཆང གུག ཡོང ང བ ངོ མ ཅིབ ཤབ ནན གག ནས ཉི དབ ལ དེན གི
0: ར དབ དང པའི ཚིག ཅིག ཉན ཀྲུང གོ གུང ཆན དང ཧོམ ཉིན ལོ བ དང ང ཁོ རུ དེམ རེ ཤབ ཡིན ཚོ ཅིན ཐོབ ཞེ ཆབ ཤུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི དང ཡོང ལ ཡེ ཆི ཕ དང མམ ཐལ མན ཐུབ ཤར གི ཤིན པོ ཁལ ནང དེ ཚུ ནན མན ཐུབ རང ལ ལོ་རྒྱིན ནམ བན་ཐ པར་གང་ ལོ་མཐན ཞིང ཕིང ཤོ་ཁང ཡིན་པི དང ཀྲུང ཡང གང གོ་ཐབ དམ པོ་ དེ དང ཡོང དང རྒྱ ཡོང རིག སོ སོ མང མང ལ ཡེ ཆི ཅི ཁང ཁང ཤོ་ ཡོང ནི ཅན སོ རང ལ དང རབ ཅན ཅ རྒྱ ཁབ ཏོབ དང ཅན པ དང ཀྲུང ཧ མ རིག ཅ བལ་བ ཅི ཕྱ་ དར ངོན ཅི ཤེ་པི ཤོ སེ ཧ་ང རི ཅན པི མ དང ཏབ ཅོ གི
1: ཉམ ཁ ནམ པ གུང ད ཚང མི ཉམ པ ན ཐུང མེ སམ དེན དང གན ཆར མ སུམ ཤི དེ ཡེར་མ ལ ཏོབ དེན ཅ དང ལ ཅིག ཅུ ཤེ གི ཤི པ དང ལོབ དེན ཡེར་ མ ངེ Pitsum toye pijila gandil tangti. Lo ngay chankub yunga wi go lakpo somgi shiba dengi yili. Shuni ajak semtin shibi chanbi nangshik yu yili.
2: Chichi, chimchil shishin batir, ngachi dokhir shishin yod. Echik sentim.
0: Nyankunan ba, tengdi echik sentim shibi chanbi nangta, nornag zangna rinkong toshi ba tijik shayla. Dar ngabi yi chib jyong anin jir ngachur. Цохир жонгчир шинхва сарлэрэг жангарчун урзун, шканца урэг шинг шканцар дэвэй торган нуарнаг сорпыл стэнжир мэн цуг ланглун тэнкор. Нэртун нэрнг алу кэпуг говийн цунда дэ ел дэнан цубжиндэг. Чарва Самсонг ва би намда хэндэн чагарун, цангми ли ла лава жунбу жунды, шнгаму ни дэр юн нивгэг юла, цангмиг дунгла рэргэг дэн жорги кэн юла. Дэ кэпуг готанг нипа жила, тэн дэнбурбдар на гурб жа имэн. Маркэн нямди кэндэв жагби лам дэн жигсун си, Kerpo gowi yilir ngi si, danzin cairangi lak gormur sa shur deshtar bishay lai.
1: Gengca xing na chanyung ji, cho pang ma, simtong zhigibja yu bi, chapchina rawin dapsig ni la. Ni sang bang tang a, mani marim chung hang a, gengsira mung bi dam yu lai. Yil di na, mzir yung da na dig bi, fjin ji wang rim ji fshigra yinbar ma si lai. Cho khir zhung chir ji, fshigli xing xing nirwi, fshigli xing ku nang a zhi lai. Tamung ma yin bi, Арам шун хатанга тонкун лафтини. Норнг цуана йилди манг цуча юнгге тонкун зуужле. Хончилча татурта цуртанча лэгсла жили имбадынэ. Нян кангобе ни ба чэмби. Норнг бзангруа аренгун томбур зумматбе гакхдамчле. Тана аяркре хакле живатынэ. Тонкре цумбаба. Агэнкре шинва. Шекре хвае сопл гакхлан чани. Rukma tsura xir tawe zasa yorunga, yin rangpura toni changzil jie qie amati sikni yule.
0: Ngonchil ngay tsangi nornag mchina yotsilag namlar tingi. Genkirag namshin chagarji khakil thongwa tang di kar kangchag tang chachi goka chenpum zhongwa rile. Nornag zhongarkab jang nyomkin yorga gila, deci rinkung gatsulag tamna deshtarib zhongargi bi, loog chikin batsun lam jio me ba shigin si, gansar dewi dang zhibu shuji, rinchin donzhib ji, ngonchil jim tsorib shichim shayshur deshtarib shayla. Namlar teni pshigim tsovi, zhiyangangar namba deb jirchili. Nishtung nirni lorish gangca xingi, rangil tonkong je rangshbi lah gangb zikhang, zhongsib darpa jim piji gorkib damzim shi batang. Marngil gor sayab zhidang bimmaqsim, chir gir shigdib shini, gangcaar diwarim torgang nornag sorpil stenjib zik batang. Deng zhibu deng nyamli khang, zhokchim ji nyamrit je, chedin piji gdongrtang sachim shini donbarti. Deng zhibu yin piji ji kapshung zin batang, nyamli khanggan gankirbi pshetik da tsongnir shepa. Rukmatsi nornag chig markang dab zhigti nyamli kanggar gangzin barchir.
1: Deng tuan rukmat manyungwa shigge simsi, jenuran dandra mangbu markang dab zhigna galdi adab songna jitrib shashi dihtar dukbaji. Rukba namji simabdi rinjig chile, datanga kuirig khurga rangshung zongni arab sambi rungtaka cheta nangdib shi. Dilin rukba nama dichul shigbara zhuwa chichir vlang. Datar, gangca diwin rukchima nipja gorga nyamli kanta shikpaadang. Dewa tamunga zasa jachanga sosimtanga jangchung simsimyanga markangda shik. Cadin jenja tsungnir fyeshtang lafdini. Ngonchilja dabdi norkangdi ma jibjima chirtung yabja yi cadin jenja norkangda rinbapari. Zakangdanga unkanga jinzang suja chadib rikula gangko dienzum khita jiri. Rungtik nangrim shidi, fshigjila jelag sab dangwa dangay. Jankam fshigin tsu dangay. Canik dara, qisu nyamjil fshirtang donbar maasli. Zanzan demzig dangay, lintun jia pungchig maalag zigay. Nyerstong nyerbjil dore, yangfjira anonguk fshigisunga denzha dangay. Chagabjila rikulan zikchim shibi, gankara fshigizuka kakil thongwaya gandala zawa nisali.
0: Lunguk samla shimur jibabjil, rukba namla khtamzang gorabjiga. Nishtung nirnga lu longgura, torgang nornag sorpil stenjigi kerpug gowin tsukchin tukmabdiyi. Markang tashigbi chimtsang nivja dang gorgabu chimtsang ririr kerpug gur tungxchig rivgiyi. Tumi kerpug li rukba mangchuk ji tundin peji li tumbi kepan tungni, mangchuk chedimshigdin peji chulashigbi yechi chechir sunga. Nyamku naba disuja gangi datangji gangrjong sersim lecinak tungtsam dan ninjuga. Lecindir zomrug bar nyangshim cairang dang, zomrug gankarwa sonim cairang dang huaftanja, tsumorjil, darkil waag dorji cairang. Chechib tarkilwa gangchuk tsairang tang suda.
3: Tana Beijing je di sulub jirgni yin.

Tintani tenang zamban yuan yang harjin tau lu ngam bidang ka ge zamban de ko ge yu tenang lu ngam bidang ka ge zamban di nang ayang ni de tawar ngari ko ge dali to an dilan to zu ta de tem de ge shar gam bu ju ti na ka to de ge zu lu ngam bidang ka ge zamban di nang asik to to pa na ba ge harjin ti ge den chi ge sum ni ge sam den nga tang ti ge den chi ge sum ni ge sam den te ke na ma ka pri ko ra len san de gen gon den ba ra che tong a zam ma ge che ge ka pra gu yo ཁྱི དང ར སྲང གི གོ རྒྱུ ཤེས དང ལ སྲང གི གོ ནས དམ ཇོ དགར གི དེ དགི ཤེས དམ པ དེ བཞིན དེ ན ཤུ ནི དེ ཚུལ དམ ཅན ལ དེ རང གི དམ པ སོ སོ གི ནང ར ངེས སུ ཞིག ཡོད

Yaa chukun namba, tena shamni namba tsogu mentat lawa sangka begi langbi, zombu zhila kiyo sikunu gudung nandala san roshu.

Zulay jata arka nandun ari shabchun yosang maashi gong la hormu tsun tsun gaga yangchir gongjil masasir.

0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང རེད གོང གི ཉེན དུང གི ཇོ ཞིན དུ དང འདི ལེད དང ང ཚོ རུང རུང མང ཚོ གི བྱིན དུང གི ཚོ ཆོ ནི ཅན ཆུང གི རྒྱན ཤིང གི མར ཅིག ཞན ན
0: ཡ ཡ གོ སུང དོ ནབ དེ ན ད ཆུ དང དེ ལ ཁ ནི ད ཅ ཆུ གི རྒྱན ཤི ན ཁ ཟ བཞེ དོ ཟོ དེ ན ཚོ ཆ ཟེ ན ད ཆུ ཉེན དི གི ད ད ནི ད ཆུ ནི ལ ཇེན དུ ད ད ཤི པ ཉོ ཆུ གི རང ཆ ཟ ན ཆུ ན ད ད གི ཁེ ཁ སོ ཤུ ཆུ ནི ལ ཁ ནི ན ཁ ཟ ལ ཁ ཤི ཤི ཅི ག ལ ཁ ནི ད ཉེ དི གི ཏོ ན tōnggū lī yīchūnda tā hācīng gāchīng būdhū. Chāsā gājī na, āchī yīsū tārā nyāntikī yītāngdā, nyāngī dāyatāngdā, dā nyāngī dānū ngūrīyā mātūgū, nyāntikī jātūngu lākāni shūgū yōngī sōngchū mātūgū. Tēnā na, chāsā gājī na tā sōngchū tōgū tēnā, nyāntikī khāngī gā ulaṅtāngdā tāzū tīmtīngā Ani amu chazir seji na, achu dandi ya, jenur ku lakani se ghani, daga lakani nyimchuk gosa chazir seji na, achu anin madrig kukwa ngana, aranga nyinu kwa ngiyora, yungna aranga hami yangmi zina chukwa, kungni mara nangnu ga solgi na chukwa, yungna jenchayi na chukwa, darga tsangma sungdali, jenur narka, nyiga girka jenur chukwa. Ani ya, dhignu kushi ni, nyiga nyamgi sungdali, ta shing choji na ma, yungna lishkali gomu zaji na ma, yungna sukka khatang dangu jima wa sungda ma, yawna sasarata wlida titukni gomu zaajina ma dharka tsangma tsungda ta zada tsimunga jinar ta nyenturi gotongda niga janimga goni gosha jama chungda nira xisimga lakani tsungcha tsaya shipa anda tsungda li nyurchung ina chukwa yawna nyurchung ghan chandaga lakani ta tsungda li nyenturi khangiga ulangdang na chukwa maalang na chukwa nyen tor na chukwa, mantu na chukwa tsungda cha tsaya jina hama ngoma uta tsungda ta shipa ta nyurchung yi chukwa ingin yonar. Dina mamo chamkong songzi xeayi to nyurchunga gongcha to zuuchira tansi di, shibshiba to sara nyamge dana di kepa na shani di, dikdi dali ta takuchwe kumtar. Yina yo, chi xigono zi, xeayi go detang, senkam go detang tang, yana mtsalung gorm choni, shibba di chayi shana mamo chamkong gara songdari, diyan chini shibba di hama di nyurchunga juwa yana, nyantur yitang nara, yina yang songdari, nyantung gjaya to minu mahtung, shibba to nyurchunga, sosu ra, di staju ra, yāna tī ngāngkir yōnu tā chīk chīn yīk tāngkir shī yōnu tā mūzir. Vyīg lākāni sōngdā yā, tā chimtsaṅga chakchū tā. Nī lākāni sō sīn chī yī dōni nā tā kukchū yōn. Chimtsaṅga chakchū nā yīn jī nā chamgī kukshā chū tā. Yīn nā yāng dhī dō tī kā chimtsaṅga chakchū yī jī nā mā, yāna tā rāngi nō chī kā chakchū yōnu nā mā. Dī nō nā chī mīnū tā sā sā kō jīntsab jīv rī tā
1: Gina di tsu ki ngi tang di cheng chung dang chulim lin cin dong cin dan nin jo. Li cin di don zin ba dang zom zhig ba dang zin cong mo yin. Zom zhig ngen kruwa la dia zha hi dang zha hi don zhig yin. Da kwa pi lu yin. Chi kip da kwa ngang zhig cirang dang su nam rin qin yin. Tang lu jimin lin cin nang nga su yin xin jil. Da di mu xi.
2: Sormo na mi su da ming gu ki chi la zhan kil shi dun. Di dang a namba gand barlang jia vin jig song gi ba dang. Barlang jojie chadan da tongki alang chul khangwi nang ta alung jebur shaki sir ga yi jur shi chana barlang che gu jig jem ma jie ru
3: ta ne bi jin che di su lu jer ge yin
4: so nen wo shi ge lu long chen
3: so men wo shi ge lu long chen
5: Nyamka namba chetso demu. Derang na jersi je nyeshtong nyechgili, adab je pe chip je dang. Jersi je da chip chi nyerjile. Worsi je da chip chi nyerding na, aza da wa jile. Shuni thang de sanji nyamdo len chin je, nang tu na nab di chip jile.
6: Kayan zhe lo lo shong wi ya lu ge dan zhe dang pe ji.
5: Wu shuo jun je cuan de kel dang.
6: 余数可得读十不息。上千万千的人类人汉坑个切顿读十不息。从我相亲节的外人别张正阿不家的明儿起来的时候节错的理顿了跟着了东家这里。兄弟能顿了切不得年过弄啊。这就是这习近平个南极单顿
7: ཁྱི Talune zong rangji ji yakib ji ndirg denjig ji tabji lagtir tangsib shi ni ndirg sashing li thomba dang lagtir la denba ngis donchul shi yo. Ayandu thome thonkil la lolag shung de lu shewi ndirg la lolag njongwar mangzi shtambu yo bi yakib jenbi ndrenzul ndreyi shtam. Khanan rangji ji ayandu thonkil shebi shangchin tangbu de yin. Munghar yin di shangmang de namshi satsing zigbi li la jajin yo. Lungin changul jongwa wirkab se khanan ji ndirg thoni jemtur tungwi zonil zongwa retig lamgde digal khorchu ji namshi tashil chanjil rgchi stongchig ngabja retig rimjig rimpursi namshi tashil satsigde ji shir shingmang tanzig ge sam khwedin de na dali chu de kep ji thoinkil zowi nyinre charchin ba chlin din yin yeni rangge je chun chebi thaldi gorum thol din thongi tagachir jigje nyin thatwa wabjing ngathi tu ngade sebi nyetsul jemjuk sa tangwi charche lower ta jechher ma sung kung ni thombob je nyetsul honi jemjuk sa sembi halum charwi ritsul thwa hitab tagda ga shangki namshi tagasil sa thig nda tak ki jebi tashib chalin jawa la ti ni ngonyir ngade se chul namyang charwa li kum kung gi yuba yin gomba kung gi zonin si ba na ngwa twen je lolog de yin Dalia yandi ji thun chila yama chikchik samli thomar gaiti lorji ji santhu sarwa chin. Ona lolag jirtir shungwa yinnam. Nishtung jigisam lor. Chichu shuji Xi Jinping ga njirg jirtsi chani rangka rangsu tang zanjir zawa ni denjig yungwar kagtag xebi njirg denjig ji dawaak sarwa tuan di. Rangnil zuur nzimba tang yannang dhiv zhi cikba thunin ganlan tang cai tang rambi nang zhin canci ji ndagshur ji ji yakib ji njirg denjig ji Tabji Dankalanang. Jingul Dang Choshib Tengmeng Shibi Mangji Dang Kungi Ndrg Denjig Lan Gansung Shibi Nanggig Na Ndrg Sashing Li Thunba Dang Lagzil La Denbi Tabji Ji Chotam Gachin Shig. Ndrg Denjig Ji Mangji Shukyong Ni Jebdan Da Dungwe Tan Ni Chichu Shuji Xi Jinping Gojig Shibcha Nang Di Danjig Ji Jirzi Sashing Cengma Chal Tobi Sashing La Arimjin Zhengi Bi Langsha Dun. Shangli jie rikchi gai chin rangtun shibzu shi bir khinan di chunli chanzi jie rangtik rangtub dang chunkung rangtik chunzin ta ba ngonjir shung. Dalu na lungin changul zhunga wa ngu cikbi lu yinbi. Zichu shu zhi Xi Jinping ga yangjir nanji dan dun ngontun dang chamtun jie chunrik dang lagzil rikchi su hirtak ga kyabdil dang ni muri ga tuncil dang pandi danlang ngang jemtur dang di lu shiwin rik la lu lagn zhung war zunlin sha gi. Zichu shu zhi Xi Jinping ga tungta wa simda deduli nian simsha giba nanji dan. Da lor yechi chumrir yonggil chenpu shungwa di nga tsur nian ka shibi yingdan di yanghing hisa jig. Lotu da, zanglang ga lizi jendan shi zil yechi simcha ga ngan karwi khor mu zin chonggig reishi gagdum shiba di yechi lizi ga rinkong yang dedang dani chechir parwi ma mangwa shik nga zin rirg tunji la nopa temen ki semchil shengu zan. Zhongku deng shirji jie shangli ji qi rinkung dhirwi ramundi jilin tabiyo di dali da dengpu ni dhimbi war. Jie qi jingye dem cung ge rinkung lan parshig qenpu shong la qin to di dhav xigli ibgal. Warkub dhir jianlin ge jingye dem cung ge rinkung di tongta warsin de jindin ge chitsil deng niwi danlin ge peishu jinchung si. Lizi rinkung dhanbu shong na zhirig demzik jie marsa dhanbu yung tab. Wanjing pora dhanbu rinzingi na darung sashing la dengi. Mungara jayung se caizhin tovi shangsa mu tenbim jiglag zhengsan ba deng dinang zhichi ebdeng zham zhirig tuinkil zhorin iyo. Mungara rangji jie zhirig tuinbib shangchin ang dangbu de Heilongjiang deng Songhua jang zhengu deng Heilongjiang ge zhirigil zhuwur dali chilug ang dangbu ngajig de jigni shangsa mungbur chisig yo la. Caizhin tovi shangsa zhengbi sachir chenzhin yirwa khartung shiba deng. Chantan chankur cheti nintan mebar gorti sikcha pichal ngonsil dobi jemjuk sishin yo. Caizhin tovi shangsan zikchin ki ndarig tuanpar yongjir mangzhi deng yo. Yinyang tuanpar jie wakhi dewi mangbu chanzil la dini yintil ngalo jin yo. Shandong Weifeng de Xiangchil Kelik ge Choti Denji nang Arimjig Arimpur Xarki ge Ngadun Chengkur Shiki Xiangnang de Ladi Chota Shijin Yobadang Garsha Chik nang Zijia Zitik de Tib Lagzil Marni Sangli Yardi Ngonla Arangjin Ni Tuanbi Ngadun Chengkur ge Satsil deng Yangna Lijib Lijul Arimba Jig Gong de Dojiri Lungi Ngon de Arangji ge Tuanjil Shibi Koring Ngadun Chengkur ge Zojin Chengkur ge Ngadun Chan Garchari Zijia Zikni Yelwar Yimbadang Nishtung Nishtig Luni Nishtung Nibzi Liwar Garchari Zijia Zirin Parwadang Nishtung Nirngali Cengje Zojin Chengkur de Garchari Zijia Zikni Ren Torishin Yu Shanglin Chichi Ji Zikchi Rinpan Parwadi Satuk Zan Mayimbar Warnang Deng Yeyungji Shangchul Mumla Namzhi Daganir Shichil Bum Simlib Gani Warnang Deng Satuk Nyandub Magntab Shibadang Tuanpar Ji Nanggag Rinshigna Sawundi Dering Dishig De Khijigin Yu Tuancilin Toshang Bika Lagbadang Chir Zhuanchung Shila Tanjun Guba Amarlim Nalang Guji Ge Zhusun Sarwan Dibsu Deng Chabdil Jemchuk Sadang Yu Ayandi Nongguk Deng Lulag Yungur Nekhi Chenbi Ndagchurin Donchu Shiyu Tengdib Deng Nyinguk Tabi Marmi Lotuk Sonrik Sarwa Zichun Chenbi Chabdil Dongjin Yu La Rikur Sarwi Saunag Sargir Deng Murig Tuancilin Tora Dongwar Chetun Shi Ayandi Nzota Dwa Deng Donji Nyema Jijin Yu Shtub Chewi Er Nyenu Yu Khichin Deda Dung Honghe Sheka La Jachi Chumri Longlub Jang Deni Chamchuk Masil Shangli Ge Shukdi Tuanjil Nipa Jinchi Meibar Chere Dengni Derg Denzhig Jia Mangzhi Shukyongni Jebten Da Dengna Dazul Charlong Chuni Wuyang Deng Longlub Chuni Denghe Jigdeer Tiba Masil Zhongguwa Tenbun Jig Dongshir Rizhig Zipur Ngarwi Danbur Zintabngi Yin
5: Dabja Bi Cibden Yine Cibjin Yore Shangchin Deng Shukji Shangchin Mangchina Jinli Ayun Hankanga Zhuzhan Wushu Juni Tsonwa Sorg Warga Rangshung Tildeng 유쇼워거랑쇼크스타송니에 Gendil Tunga Jibshini. Tenglip Jianjiam Tsongun Sarwain Zikchen Tile, Degshurf Nambu Don Chubshi. Wushu Juna Mandi Zasim Yungla Yaakub Jilang Diyubi, Sonim Darji Songshub Satsuki Suksusungni. Songshub Satsuki Jia Lipshin Marna Deng, Mamang Nian Tukba. Korsung Manab Jilan Tsamjibshini. Tsangmiyib Shawa Deng, Tsuyig Nitsala Jilun Shimubshi. Kibshigiri. Jibzang Sonim Darji Titsub Yinbi, Mereb Riri, Jankim Songshub Kwa Namji. Amandri Zasim Yungalji, Jankim Songshub Tile, Shirji Chenbub Jigubi. Achin Gengjibji, Dansung Yungshtuwa Jinzin Deng, Darpil Dengdi. Lofti Njirming, Jemtila Lagshukse Pibjinbi, Rangshung Jankimla Songshub Shigisri. Ki Rangshung Jankim Malaga Domi Rangshin Deng, Chatsang Rangshin Songzim Shiba Deng. Jirngen Hamang Rangshin Songshub Shibramgdi. Jakub Jilang Dotam Jigsula Ngarli Tisang Tugtunga. Nogim Torganga Joshir Jantang, Jangjir Jantja Pipshuk Suwa, Shemjib Shajir Galchina Dengsib Tabiwa. Dashib Talinja Jarji Malang Dikchanla Hunhunba. Jinchil Mibra Nyamji, Nyandum, Nyamkhi Tripar Shepa Jibshini, Zhonghui Chimzula Ngarli Jilgatang, Futambu Yungal Shigishi Nanjibdani. Khwala Tugzi Jafji Rangu Zhongdildang, Kilo Kim Tsegadang, Tosum Tsiyoye, Shangchen Rambie, Rangshung Songshub Kale. Tsonghuna, Zonghana Shigliye, Mu Chiyye, Namtsil Ndemzik Denshib Jisi, Wushu Junjie, Yilngi Ni, Yekur Nyamji Pijig Nitsila, Dikhang Nyandi.

0: Reti na chukpuz kiyang nga tsu, kilimde kapar thong yoke, chi chukpundi ge kapar nilin zgigil. Wey chukpo chu dimu?
1: Onga dimu in chu dimu ina.
0: Dimu yin di na chukpo ge degung gawa nung chan ji ponya ge lin cinti chi thumar kapar yung no, chu ga se yil di na shu ge lwa jantil chak yang tul se ergu nuga mung linda, chi degung ge tatung ge lin cinti jil de tong siz ga lakchi karji.
1: Do, nimki yung la pam di lakchi zikili.
0: Adi?
1: Daga dori molem yikin tosu kodoni zi kodik nama ga.
0: Adi, Tina. Dori molem jikshil tosu kod nyamni nugu dong linzi nga chun zoka nung na yodong na churi wajan da tanga jima ga linzi nga kodik ila.
1: Opka dinki, tada tida ma. Di dori molem yiki dong linzi kodik ila yikir nga chukka dinki.
0: Ya, Tina, minti da nga chun linzi nga nyambar ga sisi Tina nikib ka demu.
1: Oya, oya.
0: Ya. Wey, chukpo chu demu.
2: ཁྱི
0: ཁྱི དང ཁྱི དང
2: ཁྱི དང ཁྱི དང
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ

Yang zat ini nampi gelombang batang sangkian rupa hanya ingkung jenambi. Kengkem dia mau di datang nampi zonyalam tenjauh jembandai na. Zonyalam tenjauh jembandai na. Zonyalam tenjauh jembandai na. Zonyalam tenjauh jembandai na. Zonyalam tenjauh jembandai na. Zonyalam tenjauh jembandai na. Zonyalam tenjauh jembandai na. Zonyalam tenjauh jembandai na. Zonyalam tenjauh jembandai na. Zonyalam tenjauh jembandai na. Zonyalam tenjauh jembandai na. Zonyalam tenjauh jembandai na. Zonyalam tenjauh jembandai na. Zonyalam tenjauh jembandai na. Zonyalam tenjauh jembandai na. Zonyalam tenjauh jembandai na. Zonyalam tenjauh jembandai na. Zonyalam tenjauh jembandai na. Zonyalam tenjauh jembandai na. Zonyalam
这周末呢，把电灯给连

Tintoni tenangu zamban nyuan yang harjin tau lugun ya medang kaga zamban da kobri ya we tenangu lugun ya medang kaga zamban di nang ayang nyeri tawar ngari kobri ki dali tawan di lan topzu tata temri ke shar gambu jui. Tina kapto tega shu lugun ya medang kaga zamban di nang ashik toyo topan hapa gang harjin tiga dan chik tisam nyika samten ngatang tiga dan chik tisam nyika samten tikar kena ma kapari kora len santa gang gondan para chitunga tsangma ke chichak kapari guyo. Rejtopana matina terangge lensende gnan tung go du shetang tang na titsu go du shetang la swangi ko ni tamjur de gar di du shetang ba de jin ni na shuni titsu tamjen la terangge tamba so so gnan ar ngi sesh gi yil

0: Chimba, among Sul Mundun, a Jigul Kuji. Tejin Lenum Sosun Chiga, Nitsal Shimta Shipper Marcel, Kurtu Dekatang, Lenir Shapiver, Samu Jirishini, Kendija, Kashu Satunshi. Lamtig and Zirton tell a Jankum Mulandu, Wa Jinchun Shabatang, a Machi of Jerjija, Jacob Sonship Tatig, Dambur Sony. Tali Gavi, Tsuli Jantang, Ngo Chigan Tsung Janga, Sarpul Gangu Shaggy. Zonsumga, Wartil Janga, Chachila, Kunzini, Jankum Tarkurtang, Sashi Shimjil Hobjung, among Sula Ruinun Sua, Namangli, Nama Dental Shabatang, Gombari, La Yejung Ritang, Zong Chigla, Chachi Chik, Yamshiva Nambatani, Jankum Tang Argani, Kur, Shimjigal Hobjung Jiga, Yamjil Malang, Titang Tatongi. Darkur Tawatang, Yikura Dulam. Rigidin Darkul Natal Sua, a Dricula Rumperla, Chigandum Kendaldani, Tani Dang Yikurvi, Yamship Cheratungi. Shanchin Dang Jung Cherra Zungji, Yamgil Jinsun, Tisang the Tongatang, a Matung Rigniji, Nanging Mundun Sheba. Jacob Tongkong Gainson Day, Rigni Yikur Tonli Gainson the Jirwur, Gender Tongaji Shini, Joseph Darpula, Ronda Shaggy. Gurum Jimmer, Shanchin Rinitan Yikur Tintang, Shanchin Jacob Kori Ting, Pilg Lam Tig Lager Shebatang, Kortu Saki Jer, Nala Kiwi Guni, Mandansa Kasabtang, Shancha Lager, Pistak Timbachi Lan Zabtum Shini, Stokyogi, Machi Toji, Jankum Rini Yikurje, Huitun and Ambatin Jerry.
1: Urus, Bear Galutan Wadi, Litum Gursu, Yali Shanta, Shuai Fuyi, Tiganine, just whom Jenjan Him Jurtang Shigiri. Debe de Tunir Jerma, Wukalanja Mohungi, Mardi Diran Yagultama, Jatanga Chetipsini, Mursma Jelum to Horsinga, Munyang Alami Puyule. Shua ye fui jiri, Yagulli Darunga Lung Kurtanga, Kamanga he mirkuratanga, Sensentanga, Tuli de Gulmborchin Lang, Dorlozi. Urasi a quasum hondi ye, Debe de Tunir Jerma, Mum Namje, Jatanga Rini Sampanga. Arasia Jason Puyi Tiaganina, among Chica Nisal Penipjiri. Arasia Makia, Wokalanja Jacatanga, Jazongla, Don't of the Matanga, Dinante, Ota Sacha Catanga. Chair Nomus Kajaki, Barzin Dunjitanga, Sonya Lagulwa. Among Chulan Yuzuja, a decundiguli. Wokalanja Sensena, Zilin Saji, Tiaganina, just whom Jane Jim Jurtanga, Zomi Penipjiri. Tiv Jenin Jagumuni, Tiaganinja, Nami Wari. Arasi Makia, Ota Satana, Harkufu. Dene Bolo Bito Lofusuke. Jifus was Hachaman Pore, Jerja Chiwi, Quagulpide. Wokalanja Jaki Rikultana, Sachaman Pia, Dokum Tokantana, Nyotum Deni. Nikon Rikusula, Dorlak Tiwi. Tiganinja Hatiwore. Jagulli Nyum Triyana, Mania Janum to Horsinga, Mergetla Mi Puyule. Zulin Sajib Jigiri, Nipia Zankrishikaranga. Urasi Makia, Wokalanja Yelkula, Permdela, Rishi Pintum Shibatanga. Dirtule, Delum Permdela, Nartic Pungule. Dirigent Darwa, Mum Namja, Chirstung Abjad Chitanga. Quachung Galzi, Chirstung Abjad Chir, Pintum Shule.
0: Lokori, Lokun Yotung Kunga, Tiganin Drippi, Zatung Dada. Salunashi, the Murishun Wiranga, Nature Lokori, your Dali Tinga, a Loku game coo chee or live. Lokori Yamdil Sanjir Kunga, Zertung the Tungni, Sangul Tarna, Dajabi Ti of Dunyan, Lokori Chintovia, Lohu Gimku, Jiwa Gurnatang, Tang Chung Sumni, Sila Lebatang, Munger Dadu, she will be a Lohu, Jiwa Jetang, Tang Chung and you. Dadu, she be a Lohu, Jiwa, Rangatang, Tang Chung Ali, a Maori Jirna, Lohun Kondan, Zatu Chevi, Nienda Tungin. Lokori Sajunga, Honkushina, Tangshina Zankur, Chigaranga, a Lohu Gimku, Muntet, Chechir and Rogeri. This was Chigny, Sawachi and Namchi Tarum, Shelton Ruby, Hansel May Badang, Show of Jan Shigny, Ayati Kung Sung Jigaji, Zoli to kill a tenure Lila Shingian. Lokori Nikumpugajir, Dali Loku Kondun Nanungli, Jiwa Nigan Torresinde, Jiwa Yara, then Lalibari. Lokori Lokun Yotung Kungajir, Munger Lokun Kondun, Stanlung Yimul, Wanjung Mantat, Lokchapi, Ninker, Gosun Shajin said. Lokori and Yetcher Lordi Tung Tungumbi, Tawachi, Nam Shi Shuatang, Lokori Sinsen, Liza Minga, Tiab Jenin, Jetun Tundi Tung, Jordan Yum Jing Chichi, Gutsel, Jemung the Songratani, a Lokumala, Shepshishi, who Cheratante, Mang Tsuja, a Jindan Tower, Gansung Shigi Beans of Tunshi.
1: Tiagunyane, Jerabana Tanchi, Shepdip Jelang Yendimje, Demchim Barm Delambarki Denise, Ganapon Quang Sotum Batana. ཚེ དང དེ མེ དག ཆེན པོ དྲིག ནས ཉང ཞབ ཅིན ཡོད ཉེན དར ཚང ཆ ལ དེམ ཚན བར དེ ལ བར གི ཤུང ནས ལོ ཅ ཅི ཁོ ར ཚང སུ ཞབ ཡམ ཛ གོ ཞབ དེ ཕྱ ལང ད པེ ལ ཤེར ཏ ཅ ཐ མ རང ཝེ སར མང ཚ ལ ངོར གུ ཞབ ཡན ད ཚོ ལ ཤིམ ཁན ཡར པ མང ཚོ ཅི ཚང ཚ ལ མང ཚ ལ ངོར གུ དང གོ ཤ ཛོ མ ལ ངོར གུ ཞེ གི ཅི བོ ཁལ ཡང ཡང དང ཡར པ ཅ ཝོ བཞི དོམ ཅན གོ ཤ ཛོ མ ཡེ ཁི ཚ ཁན བལ ཁ བེ ངོ གུ ཞབ ཡན
0: ཉེ ཁན་ལ་ཅེས་སང་ཅིར་ཉམ་རུག་ལེན་ཚན་ཤ་ཚར་སུང་ལེན་ཚན་དེ་ཟོམ་རུག་པ་བང་དེ་ཅ་དང་ཟོམ་རུག་གང་ཁར་བ་སོ་ནམ་ཚེ་རང་དང་ཧ་བ་དེན་ཅན་ཚོ་མོ་ཅིལ་དར་ཁལ་བ་དུར་ཅེ་ཚེ་རང་ཅིག་བ་དར་ཁལ་བ་ང་ཅིག་ཚེ་རང་དང་སོ་ནམ་རིན་ཅིན་ཡིན་ལ་དྲུན་དང་ཚེན་གུན་ཅན་ཉིཅི་ཅན་ན་བི་ཉན་ལམ་དེ་དྲུན་པ་ཡིན་ད་དེ་མོ་ཁེ་